Nandukangethie eje ve mwini mwa ngora mwana wa kamba ukethagia andu akinauga nandukangetheri ciangania nandukangetheri ciangania no angonire negembe arumeni enawe gatuike atiri gatukinya metharete mwamboro ni gutumenya kira kirathiururuka na kirathie na mbere mothikiriria aya thaa inya ote thaa ithano